tulaga banga de ati bamuti tulaga banga ala jera khati tu tanga jaya mutu mala ulamya sajanya.

mata. Jauh sana lah kabam tu malam hati. Tunggu apa pun mau elamnya. Kabam tu malam hati. Tunggu apa pun mau elamnya.